0: Thiago.
1: Eke rabe lava, divehinge ufaveri kaumintuas.
2: Vatan divehimi ha ufa vasanaki, miniya neti vatan deke varallo bive.
3: Divehi rajye ge fahuru veri kaumintu ho ke tahuni aaya he vedunta. Nuodhiya eke megahertz divehi FM ge ehun terinasha, divehi emme halu ge tahun na ahutunna loipa ekwaris kuran.

0: diri oleh. Oke. Okay. Kayak orang kayak gini.
1: Kau mimi ekor
0: ini. Masih on point.